0: Mang Bang Sir.
1: Aku selfie dengan kalian.
0: Masih suka kau mana sih? Masih mesti arah suruh nilai. Ini mage semuanya. Sampai dimana sempat sampai.
1: Tidak anakku besar dan sakit.
0: Nah, amalai bocor lo sakit. Masih